jalan sampai mayan. Hari basa curcur, ku sayang bubur, tar ke bapak yang layo sama mayan. Ibur nayo lengan, iwai sama mayan lay bagondur. Tal bela tal minyumadu kibi tal, kanyan tokul tal bifai, kanyan tokul matimiraf. Lay bakke galme yang ci yow ndandur bakke sar sama waji wayo nala kula wayo amma way kula se doloy xalat lañuy bakke galme yang ci yow mulu metek gore buñu lek la jitu.